0: dari Sakti Purwarupa.
1: Oke,
0: Koko Miss, halo. Terima kasih Mbak Nia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Mbak Cindy. Lanjut satu penelpon lagi deh. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi di Jeremix.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeremix, Mbak Nia cantik.
1: Hai Bunda Titin cantik, apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah, saya sehat.
1: Sehat, alhamdulillah. Sama, sehat baik juga nih, alhamdulillah.
2: Kalau boleh minta lagu, kebagian gak?
1: Lagunya, kebagian boleh satu lagu lagi, mau lagu apa?
2: Minta lagunya Surat Merah.
1: Surat Merah, boleh, boleh, boleh.
2: Iya, salamnya tadi saya berarti terima kasih bulannya berbuat Bapak Naura, Mbak Cindy, terus salamnya buat Mbak Putri, Kang Yati Andika, mungkin mana butuh bahkan yang bukan Mbak Tarlana Wonosobo, terus buat Mbak Puput, Mas Ibnu, Kak Deslamar, Mas Gomes, Mas Ari, terus salam buat Mbak Isna, lainnya Mbak Kopi aja tadi sama Bu Yati kan udah komplit.
1: Ya,
2: pokoknya buat semuanya aja, tanpa terkecuali yang biasanya apa. Semoga semuanya tetap sehat, panjang umur, panjang rezeki, barokah. Semoga selalu dimudahkan segala urusannya.
1: Doa
2: yang sama buat banyak cantik yang bertugas. Jangan lupa aku senyum bahagia, tak tunggu dong lagunya. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget ya buat Bunda Titin Wardani, Surat Merah remix ya. Nih cari ya Bunda ya, sepucuk surat merah. Oh ini ya. Oke deh, boleh boleh boleh. Ini downloadin dulu ya. Cukup dulu ya Sobat Sara ya, 4 penelpon tadi udah nih ya angkat semua. Ini wah semangat Mama Fian. Apa kabar hari ini? Udah masak belum nih? Iya, masak dulu ya. Sarapan biar gak lemas-lemas, kalah molo ya, mau naik dari kemarin nih. Ya, oke deh, Sobat Sara FM, thank you banget yang udah pada merapat. Sehat terus bareng produk-produk di Datur Indonesia, terutama nih yang sering mengalami mata rabun ya. Aku gak rabun Mbak Nia, lihat duit mah jelas banget, tapi ya kalau lihat yang lain ya gitulah, kurang jelas, kadang kabur pandangannya, kadang juga sampai salah manggil orang, dikira itu kenalannya, malah bukan. Apa jadinya ya, kita malu sendiri ya, makanya ya jaga dan lindungi penglihatan kita, coba rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata, karena Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah aman, udah halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Abis itu apalagi nih ya, abis itu juga kandungannya yang jelas nih ya, dalam Vitama itu ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat-sangat-sangat banyak mengandung vitamin A ya. Jadi bagus untuk kesehatan penglihatan Anda ya. Yuk buruan beli Vitama di apotek dan agen resmi kami, jangan sampai kehabisan, oke? Kehabisan Bania ya, pesan aja atau mau dikirim paket boleh, bisa. Ya mau COD juga bisa banget, nanti kita kasih alamatnya gitu ya, dikasih alamatnya ya, untuk pembayaran bisa ditransfer gitu. Ya pokoknya sehatkan pandangan bareng Vitama, solusi kesehatan mata. Lanjut deh bareng lagu, ada Mengapa Dua, stay tune bareng nih di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Ibu sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Ibu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Selawet ya udah muncul. lanjut sesi ponlap. Ayo yang mau ponlap nih sebelum berangkat jalan-jalan sehat, sebelum berangkat lomba-lomba ya. Iya, silakan naik aja di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DJ Remy.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Remy, Mbak Nia, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, apa kabar ini Pak Sutar, sehat?
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah
1: sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Cuman akan
0: aja kan ya. Aku aja siap.
1: Ya, ikut aja. Mau jalan sehat kalau mau.
0: Wih, mantap. Jalan sehat ya. Yeah. Oh, benar, biar tambah sehat. Hati-hati di jalan. Yeah,
1: betul sekali ya, untuk secara kebunan Evan semuanya sama TPD doa yang sama ya.
0: Oke, siap Pak Sutar, sehat
1: selalu
0: ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Pak Sutar. Lanjut lagi nih, ada yang mau naik lagi gak nih? Nunggu ini dulu nih, bacain atensinya ya. Waalaikumsalam, katanya dari Mas Ama Jenggot di Gunung Sari Pejagaan mau minta lagunya Teringat Selalu. Oh, Sir Gobang Gosir, aduh lagunya udah penuh ya, maaf banget. Dan ada Putri Selatan, waalaikumsalam, selamat pagi buat Putri Selatan. Ikutan nimbrung nih Mbak Nia, lagunya Ayang, salam buat Mas I, sehat selalu buat Bapak Nyenora, Mas Andre, Pak Fatur, Bu Kumis, ada Mbak He Kembar, Bunda Ervito, Kang Gendro, Kang Giman Lajar, Bapak Romeo di Ambal, Bunda Juli, Tambah Ririn, Bu Sri, Bu Tuti, Bu Yati, Mbak Cindy, Bunda Tini, Mbak Putri, Mi Hanif, Mama Asra, Mbak Yaya, Mbak Nur Klirong. Buat yang sudah nyenggol aku, buat manianya jangan lupa full senyum, lagunya ditunggu sembari uprak. Aduh lagunya udah penuh Putri Selatan, maaf banget ya, jadi belum bisa nih ya puterin. Ini ada yang mau telepon lagi nih, angkat. Halo, assalamualaikum, selamat pagi di Jeremy.
2: Waalaikumsalam, sekali Enjang cantik.
0: Wah, selamat pagi juga. Keras banget Inu, itu radionya.
2: Iya, biar tangganya denger gitu.
0: Berisikin tanggane ya.
2: Orang biar tetangga denger. Oh iya, ini lagi nyetel. Gitu cantik.
0: Iya, biar pada ikutan monit ya, pada dengerin.
2: Iya,
0: ya.
2: Iya betul. Itu Mama Fitri lagi itu. Ya, biasanya kayak gitu, kepo.
0: Kepo.
2: Gayanya jam segini udah apa ya, Mbak?
0: Udah ngapain? Udah naik on air.
2: Udah sarapan belum?
0: Oh, sarapan, wah udah gasik dari tadi. Ini udah lapar iya. Lagi, mau dianterin sarapan ke sini.
2: Ya sini aja, sini. Aku kasih.
0: Ah, jauh.
2: Pokoknya sekenyang lu.
0: Banjur.
2: Oke, lagunya udah penuh ya Mbak ya?
0: Iya.
2: Ya udah ikut aja. Salam-salamnya buat Mbak Uti ku cantik, Bu Kumis ku cantik. Aduh pokoknya cantik semuanya ya Mbak.
0: Iya, kayak
2: terus
0: yang ngomong.
2: Terus bapaknya Nora, Putri Selatan, Pak D. Terus Mas Ibnu. Mbak Cindy, Mbak Yaya, pokoknya buat semuanya aja, bundar. Ya bundar, ya, terus Mas Andri, halo. Udah bangunkah kau?
0: kayaknya
2: belum ya, Mbak.
0: Iya, kayaknya belum bangun dulu.
2: Soalnya minggu sih.
0: Lagi santai.
2: Pokoknya fotokopi Bu Yati aja yang udah komplit. Buat Putri Selatan, ayo naik. apa udah WA kali ya?
0: WA tadi, Putri.
2: Oh iya, oke. Okay. Pokoknya buat semuanya aja yang udah masuk. Yang belum masuk, ayo masuk. Okay. Ramein Bali ya.
0: Kebalik nih.
2: Aduh, aku lupa mulu.
0: Iya, gak apa-apa lah. Yang penting jangan dilupain radionya ya.
2: Oke. Pokoknya buat banyaknya metugas sampai tuntas. Terus, jangan lupa
0: bahagia. Minum hot top juga, benar.
2: Oke, teh moronya diminum Bali ini ya.
0: Iya, biar seger ini, udah pada seduh belum nih di sana.
2: Iya, betul. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mahfit cantik. Manis, cantik, terus ramah, tidak sombong ya Mahfit ya, komplit banget. Selamat pagi buat Ibu Sakinah, ikutan lomba balap karung gak nih hari ini ya? Cukup dulu ya untuk teleponnya Sobat Star FM, thank you banget ya udah pada merapat. Nanti lanjut lagi di acara berikutnya ya. Oke. Hari ini nih yang belum seduh teh moro cung, yuk seduh lagi ya. Kurang banget ya kalau cuma seduh satu ya. Udah dua kali ini minum teh moro pagi ini ya. Mantap banget deh. Iya, buruan beli ya di apotek Dada Agen-Agen Resmi kami, mulai 15.000 udah hangat segar, menyehatkan. Terus juga ada kombinasi ekstrak serai sama jahe ya, yang benar-benar bikin tubuh kita hangat nikmat. Silahkan bisa dibeli di apotek dan agen-agen resmi kami.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

Oke. Sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf barangkali Nia banyak salah kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa nanti bareng acara Sonita Ria. Jadi stay tune terus bersama Nia sampai jam berapa ya? Ya nanti ya jam 10 nanti Sonita Ria menemani Anda. Jadi jangan kemana-mana, yang mau ikutan gabung buruan gabung aja. Masihnya tunggu ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: udah mulai buka lagi nih bengkelasnya.
1: Mas Piki, iya nih mas. Alhamdulillah, kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana mas Pi?
0: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
1: Ya, resiko tukang las lah mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering nggak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
0: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
1: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen.

0: resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.

selamat pagi sobat Stara FM Kebumen. Wah, pagi banget ya, ini udah pada merapat ini. Selamat pagi semuanya, happy weekend di hari Minggu yang udah benar-benar jadwal padat ya, yang mau CFD, yang mau lomba, yang mau jalan sehat, yang mau persiapan gladi bersih apa gitu ya. Mantap banget nih. Pasti juga kadang enggak sempet ya yang namanya pegang HP, pengen atensi, pengen ya monitor radio. Waduh. Tetap semangat ya buat sobat-sobat Stara FM, semoga harinya tambah lancar, baik, sehat. Karena setiap pagi nih, ini yang menemani Anda bareng Sonetaria. Stay tune terus bersama Nia ya. Pokoknya sampai jam 2 jam nanti ya, ini yang menemani Anda. Dan juga yang mau ikutan gabung boleh banget, ditunggu gabungnya di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Ya, jangan lupa pagi ini Nia masih bersama Produk Denatur Indonesia, masih setia menemani. Ada Habutop, obat herbal rawon Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Optipus, dan juga ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, sehatnya bareng Produk Denatur Indonesia. Ini ya, lanjutin nih, ada lagu Aduh Hai. Stay tune bareng di Sonetaria, jangan kemana-mana, berdendang bareng.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari ramuan herbal Habutop. Langsung saja bisa saya perkenalkan ya. Silakan Pak, dengan siapa, alamatnya dari mana?
2: Dari Bapak Ahmad, alamatnya Desa Kaligayam, RT12, RW3.
1: Baik, sebelumnya Bapak ataupun keluarga itu punya keluhan apa bisa diceritakan sehingga bisa konsumsi ramuan Habutop ini?
2: Awalnya saya dengar dari radio, maksudnya ingin mencoba untuk menurunkan kadar gula istri.
1: Oh, gitu.
2: Ternyata benar soalnya tadinya kadar gulanya hampir mendekati 300, sekarang udah normal.
1: Udah normal lagi?
2: Iya.
1: Sementara habis berapa botol gitu?
2: Waktu pertama itu 2 botol, terus sampai sekarang udah nambah jadi 4 botol. Okay. Untuk satu keluarga saya juga mengkonsumsi untuk stamina, ya untuk supaya jangan mudah masuk angin, terus tidak lekas capek lah.
1: Iya, jadi untuk menjaga daya tahan tubuh ya Pak ya?
2: Iya.
1: Oh gitu. Mungkin ada pesan-pesan yang perlu disampaikan untuk pendengar.
2: Untuk semua pendengar radio, saran saya untuk mengkonsumsi ramuan herbal Habutop yang sekarang lagi ngetop dan kualitasnya lagi bagus.
1: Terima kasih ya Pak atas wawancaranya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT3, RW3, Kuarasan, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

Perjuangan dan doa ya udah nih munculin. Oke deh, thank you banget buat semua sobat Stara yang udah merapat pagi ini. Nanti nih bacain untuk semua pesan-pesan, salam-salamnya juga ya. Jadi ditunggu-tunggu aja. Oke, hai. Selamat pagi yang udah pada merapat. Semangat gak tuh? Semangat dong. Yuk lepasin badan bersama Saritaria, kita berdendang. Dengerin lagu-lagu sang raja dangdut yang gak terlupakan ya. Iya, udah gasik banget pengen lagunya diputerin ya. Thank you banget udah pada merapat ya. Semoga semuanya sehat. Karena emang kalau ketemu orang tuh yang pertama diucapin, gimana kabarnya? Sehatkah? Bapak ibu gimana? Sehat juga? Benar gak? Iya, emang yang paling penting, paling utama ya sehat gitu ya. Ya kalau gak sehat aja tuh mau aktivitas, mau makan, mau minum, mau apa aja tuh rasanya juga gak enak ya. Gak nyaman juga di tubuh. Nah mending coba nih kita sehatkan badan bersama Habuto, produk denatur Indonesia, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habuto sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantara. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, dan perusahaannya juga sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Jadi tunggu apa lagi? Beli dan coba rasakan khasiatnya ya. Pak Butuh juga mampu mengatasi dari berbagai macam keluhan penyakit. Contohnya yang untuk kena diabetes, asam lambung, asam urat, stroke, kanker, liver, jantung, hipertensi, dan berbagai masalah sakit lainnya. Ayo, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kehabisan, oke? Oke deh. Dilanjut dulu ya, bacain atensinya. Banyak banget nih yang udah merapat nih, tinggal dibaca satu-satu ya. Yang belum gabung masih ditunggu ya di 0851-8606-9984. Selamat pagi nih buat atensi dulu ya. Ada Pak Paijo, selamat pagi jelang siang. Gabung di Sonetaria, katanya lagunya Berkelana. Salam buat Bundar pagi, Mbak Putri, Mbak Kakum, Bunda Bartik, Butika, Bu Yati, Bu Ayu, Bu Kumis, Bu Saminten, Bu Tuti, Umi Hanif, Mas Andre, Mama Agung, Mas Imam, Pak Paryono, Bapaknya Nora. Ada Mas Giman, Durian Diambal, Bang Karin Chicken. Terus Mbah Ahmad Taparumnya, dan buat semua penggemar Sonetaria yang baru monitor. Buat Manianya tugas, semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah, dan jangan lupa bahagia, ingat pesan Mas Andre. Thank you Bapak Ijo, sehat selalu ya. Ada Bunda Wartik di Lada Purworejo, selamat pagi buat Bunda Wartik. Katanya mau minta lagunya Aduh Hai. Boleh Bunda, ditunggu ya. Oh udah muncul malah ya lagunya ya. Oke deh, salamnya buat Pak Paijo, Bu Samintan, Bu Tuti, Bu Wati. Oh Mama Asar fotokopi di acara di Jeremix tadi pagi ya. Thank you banget buat Bunda Wartik yang ada di Wonopurworejo. Ya lanjut. Ada siapa lagi nih? Wah selamat pagi nih buat ada Pak Yanto di Marun Purworejo. Ya Sonetaria gimana kabarnya Bania, sehat kan? Alhamdulillah sehat baik Bapak ya. Salam-salam nih katanya buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, Bu Saminten, Bunda Titin, Mbak Isna, Mbak Sri, Mbak Cindy, Mbak Sakina, Mbak Yayah, ada Pak Nyenora, Mas Oyong, dan buat semua fans Radio Star FM, semoga pada sehat selalu. Buat Bania mau tugas, semoga diberikan kesehatan selalu, lagunya Quran dan Koran. Thank you banget buat Pak Yanto di Marun Purworejo. Lagunya udah muncul ya, Quran dan Korannya. Ada dari Mbak Alaskari Cipari Cilacap, selamat pagi.
Suande Taria, sehat selalu buat manianya. Lagunya mau surat terakhir terputar untuk Bunda Rukmi, Pak Karim Chicken, Mas Andre, Papa Ijo, Mbak Bubut, Mbak Nora, Mbak Putri, Mama Asraf, Mama Asifah, Ibu Cindy, Ibu Sri, dan buat semua sobat Setara. Mat pagi, moga pada sehat selalu. Buat manianya metugas, thank you banget buat Mbak Alaska yang ada di Cipari, Cilacap. SMS nih kelewatan dari punyanya Mbak Liana. Hai, mat pagi Mbak Liana. Sonia Taria katanya kirim salam buat semuanya aja, salam sehat selalu. Request lagunya Perjuangan dan Doa. Thank you Mbak Liana. Ada Mbak Sri di Purworejo, waalaikumsalam, gabung lagi nih Mbak Nia. Gimana kabarnya, sekeluarga sehat? Alhamdulillah nih Mbak Sri, semoga Mbak Sri sehat ya. Katanya mau salam buat yang lagi pada monitor, request lagunya Ani nih. Salam buat Ibu Tuti, pada selamat Bu Ayu, Mama Asraf, Duren di Ambal, Mbak Putri, Bu Karmina, Mbak Yayah, Mbak Yanti Marun, Bu Yati, Papa Ijo, Pak Yanto, Umi Hanif, Putri Selatan, Mas Oyong, Pak Imam Butuh, Pak Karim Cikan, Pak Pariono Wonosobo, Bu Saminten, dan buat semuanya aja. Buat media mau tugas sehat selalu, cantik suaranya, secantik orangnya, amin, Masya Allah. Thank you banget ya doanya buat Mbak Sri Purworejo, semoga sehat, berkah barokah. Iya, lanjut ada Putri Selatan. Selamat pagi. Ikutan nimbrung lagi nih Mbak Nia, lagunya katanya Kerinduan. Salamnya fotokopi di DJ Remix aja. Salam buat Mas I, semoga sehat selalu dalam lindungannya. Buat Mas Andre, Papa Romeo, Bunda Ervita, Bunda Julit, Mama Ririn, dan buat semuanya jemput aktivitas. Buat Mbak Nia, jangan lupa bahagia dan full senyum. Tak tunggu lagunya diputar ya Mbak. Tak tunggu sembari nyuci. Semangat Putri Selatan, nyuci-nyucinya ya. Ini kayaknya panas nih, cocok banget untuk jemur-jemur. Iya ya, cocok banget. Oke deh, Sobat Star FM, dia puterin dulu yuk. Ada lagu Surat Terakhir dari Roma Irama Station bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari, RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi. Alhamdulillah habis satu botol, ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Mau naik? Ayo buruan naik aja di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Mana ini teleponnya, kok panggilan tidak terjawab, tidak ada nada darinya ini. Pada kemana ini ya, lagi sibuk Agustusan kali ya, atau sinyalnya nih yang jelek nih. Sebentar. Ya Ibu Yati, Ibu Karmina, ini nih ya mau angkat kok nggak bisa ini ya. Coba dipencet-pencet lagi. Soalnya nggak muncul yang buat ngangkat teleponnya. Nah ini udah mulai muncul nih. Oke, udah mulai muncul. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, sore Taria.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi, TTL.
0: Sore Taria, selamat pagi, Bu Karmina. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Nia, sehat.
0: Alhamdulillah sehat, baik. Iya. Mau lagu apa ini Ibu hari ini, Bu?
1: Itu Bersatulah.
0: Bersatulah ya. Siap.
1: Iya. Salam ya, Mbak Nia.
0: Boleh, silakan.
1: Salamnya buat tadi yang masuk. Bapaknya Naura, Pak Sutar, Mas Andre, Pak Islamet, Pak Taryono Wonosobo, Mas Oyong, Mbak Bunda Ervito, Bu Yati.

0: Henny, Mbak Sri, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Mbak Siti Kalikurtes, Mbak Siti Wardani, terus Mbak apa ya, Mbak Putri, banyak kembar, untuk Tetes Rosita, Mbak Sakina, Umi Hanif, dan semuanya aja Mbak Nia.
1: Oke, siap.
0: Selamat pagi menjelang siang buat Mbak Nianya, selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya. Semoga Mbak Nia selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya buat Ibu Karmina. Lanjut lagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Sanitaria.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sanitaria.
1: Pagi, Wianti, dia sehat, baik, alhamdulillah. Ibu apa kabar?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, kayaknya hari ini bisa naik terus ya Ibu ya, jago ya. Iya, alhamdulillah. Ibu mau lagu apa Ibu Yati? Halo? Halo ya? Wah, kok ngilang Ibu? Kenapa? Kenapa turun Ibu sinyalnya? Semangat ya. Oh ini nih muncul lagi. Kenapa tadi turun Ibu?
2: Sinyalnya kali ini.
1: Oh alah, apakah pencet itu gak sengaja? Ya udah, mau lagu apa Bu? Takut nanti turun lagi.
2: Punya Anak Yang Malang.
1: Anak Yang Malang, oke siap.
2: Salamnya fotokopi yang tadi pagi aja, tambah Papa Ida sama Mbak Puput.
1: Ada lagi?
2: Udah, terima kasih Mbak Nia.
1: Sama-sama Ibu Yati.
2: Fotokopi Karmina juga. Terima kasih Mbak Nia, ya. Selamat tugas, sampai tuntas.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo. Oke, lanjut satu orang lagi deh teleponnya masuk. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Sanitaria.
3: Waalaikumsalam, pagi juga Sanitaria Mbak Nia cantik.
1: Iya, pagi. Halo Bu Heni, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat. Mbak Nia sehat?
1: Alhamdulillah sehat, baik. Bu Heni lagi ngapain nih? Libur pasar atau udah matengan nih tinggal sarapan?
3: Pasar tadi, kalau kemarin libur, tadi pasar, besok libur.
1: Iya, ini mau jalan sehat kali ya, libur dulu ya.
3: Iya, insya Allah.
1: Iya, semangat. Ibu mau lagu apa Ibu Heni?
3: Mumpung aku lagunya lagi naikin punya Ibu Karmina aja.
1: Bersatulah, oke.
3: Iya, salamku juga fotokopi Ibu Karmina. Halo, selamat pagi Ibu, sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Saya fotokopi nih. Iya, Ibu Yati juga sehat selalu.
1: Amin.
3: Ibu Tika Darmanto, selamat pagi Ibu. Ibu Bunda Ervito, dan buat semuanya aja tanpa terkecuali yang sedang monitor Sanitaria semuanya.
1: Oke, siap.
3: Semoga sehat selalu, murah rezeki, full barokah.
1: Amin.
3: Buat Mbak Nianya, terima kasih waktunya.
1: Iya, sama-sama Ibu Heni.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat Bu Heni ya. Oke, cukup dulu Sobat Sara FM untuk teleponnya. Ada Mbah Karto, waalaikumsalam, selamat pagi. Katanya mau request lagunya boleh saja dari koneksinya Bang Haji. Salamnya buat Mas Sanut, Umi Hanif, dan juga suami Bunda Arvita, Bapak Ijo, Bapaknya Nora, Kang Maino, serta semuanya pendengar Radio Sara FM. Buat mandianya, waalaikumsalam. Thank you banget buat Mbah Karto. Sehat selalu ya. Oke, sebelum dia putar ini Sobat Sara FM yang sering banget mengalami gatal-gatal nih, entah itu karena digigit serangga atau karena alergi atau karena apa lagi nih. Ya, karena mungkin ya mabuk perjalanan juga, mual, terus pengen kerokan. Iya dong, semuanya termasuk masalah dalam tubuh kita ya. Gunakan minyak herbal sultana, itu udah serbaguna banget, cocok untuk semua kalangan usia, apalagi nih buat semua Sobat Sara nih yang sering mengalami itu tadi ya, udah jelasin ada yang butuh air. Dan yang kulit berjerawat juga bisa banget oles-oles sultana aja, beli aja di apotek dan di agen-agen resmi kami. Ya puterin deh, ada lagu Bersatulah, stay tune bareng nih ya di 98.4 Radio Sara FM Kebumen.

0: Mau ke pasar ya?
1: Iya, kenapa emang Baki?
0: Mau nitip beli obat herbal Habutop ke apotik dong.
1: Herbal Habutop? Buat siapa? Siapa yang sakit Baki?
0: Buat saya Mbak. Gini, kan kolesterol saya lagi tinggi nih. Udah seminggu gak turun-turun. Saya dengar di radio, herbal Habutop bisa juga untuk yang punya kolesterol tinggi. Bentar lagi kan saya mau akikah anak saya yang barep. Saya pengen bisa ikut makan gulai kambingnya, Mbak. Saya mau konsumsi Habutop supaya kolesterol saya normal lagi.
1: Lah, emang aman, Mbak Ki? Gak takut ada efek sampingnya?
0: Aman kok. Katanya Habutop itu ramuan Arab yang paling ngetop. Udah BPOM, bersertifikat halal MUI, dan internasional serta tanpa efek samping.
1: Oh, oke deh. Nanti saya mampir ke apotek. Saya juga pengen beli buat ibu saya.
0: Nah, bisa juga tuh. Makasih ya, Mbak. Nih uangnya, saya lebihin buat ganti uang bensinnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Baroka. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Masih bersama Nia bareng Sonetaria. Asik. Yuk lanjut sesi Pond Life. Yang mau naik, naik aja di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Sonetaria.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Sonetaria.
0: Selamat pagi.
1: Gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah baik, sehat. Apa kabar Mas Andre?
1: Sehat. Baru pulangnya dari JCP. Kalau kata Ibu Ayu, jalan-jalan pagi. Rame iya, banget.
0: Pasti sesek, ramai ya, mantap.
1: Iya, ramai banget. Makin siang ya makin ramai. Moga saya setengahnya mau sampai ini lokasi alun-alun.
0: Wah,
1: jadi biar enggak ya malu di jalan.
0: Gasik banget berarti ya.
1: Lagi Mbak Nia.
0: Apa lagunya?
1: Masih ya?
0: Masih.
1: Oke, yang pendek aja lah. Biasa favorit. Apa ya coba?
0: Apa favoritnya? Yang sayang?
1: Ya, betul.
0: Oh, 100 senyong ya.
1: Soalnya fotokopi aja sama yang tadi naik. Tadi saya pas dengerin pas Mbak apa? Ibu Yati.
0: Sama Ibu Karmina, Bu Heni.
1: Sama ya. Ibu Karmina ya, baru pas denger banget itu. Ini lagi pada sibuk semua nih, mbok-mboknya jadi ya gak mungkin monit juga ya kan.
0: Oh, pantesan.
1: Pokoknya buat semuanya aja yang lagi pada monit loh. Buat mbaknya masih haran ya, sehat terus berbarokah. Ibu Tika juga sehat terus.
0: Amin.
1: Mbak Naura, makanya buat mbaknya sehat terus berbarokah. Ingat pesan aku aja ini. Jangan lupa mbak.
0: Oke, makasih Mas Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Yuk lanjut, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi Sonetaria.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sonetaria.
0: Pagi juga Mbak Cindy, apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah. Aku habis kerja bakti Mbak Nia.
0: Alhamdulillah.
2: Tuh di depan rumah tuh banyak teman-teman.
0: Wih, luar biasa.
2: Lagi pada Medang.
0: Oh, lagi ngaso ya.
2: Oh, sudah kesel.
0: Sudah kesel.
2: Tumben Mas Andre naik.
0: Iya, ya Mas. Habis pulang JJP jalan-jalan pagi katanya.
2: Oh. Sini habis kerja bakti kok.
0: Alhamdulillah.
2: Lagunya masih.
0: Boleh, satu lagu lagi apa nih? Mau lagu apa?
2: Lagunya ya, aku Al-Quran dan Koran kalau
0: masih. Oh, udah muncul itu.
2: Udah tadi?
0: Iya, udah itu
2: ya,
0: yang request.
2: Aku radio aku seru, tekan gilik.
0: Apa ya? Itu Pak Yanto tadi udah request lagu itu, udah diputar.
2: Oh, Pak Yanto
0: juga.
2: ya, udahlah. Itu aja, kasih dan kincu.
0: Oke, okay. Udah juga. Pas sesi Pond Life pertama. Iya.
2: Sampai kol wetan berat tadi enggak dengerin. Aku seru nepol tekan hari ini.
0: Walah, aja.
2: Gini enggak ada radio nenyong.
0: Iya, iya, enggak apa-apa deh.
2: Apa ya yang belum ya?
0: Apa
2: lari pagi?
0: Iya, belum itu.
2: Oh iya, lari pagi lah. Kayaknya gue sending orang suwe-suwe.
0: Lari pagi, siap deh.
2: Salamnya aku fotokopi tadi yang udah pernah naik. Bu Karmina, Bu Yati.
0: Iya.
2: Terus Bu Heni yang satu kayaknya ya.
0: Iya Bu Heni.
2: Ya Mas
0: betul.
2: Andre juga lah, selamat pagi. Pokoknya kabar baik A sampai Z. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
0: Oke.
2: Buat Mbak Nia yang bertugas, tetap semangat, berharap sepi full barokah.
0: Amin.
2: Tak
0: amin,
2: tunggu lagune, Kerian ora papa. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy ya. Oke, maaf banget ya teleponnya cukup dulu ya Sobat Sara FM. Lagunya juga udah penuh. Tadi udah lagu terakhir di sesi 2 ya. Ada Mbak Nun di Ponorogo. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Salam katanya buat yang lagi dengerin. Salamnya fotokopi yang udah naik aja. Thank you buat Mbak Nun. Ada Pak Haryanto di Pagedangan juga nih di SMS-nya. Selamat pagi Mbak Nia, jumpa lagi bersama pendengar setia Star FM. Aku cuma mau absen monit aja, lagunya ikut aja. Makasih Mbak Nia. Iya. Thank you banget buat Pak Haryanto yang ada di Pagedangan ya. Selamat pagi buat Mau Fitri, ada Bapak Abi juga pagi ini ya. Thank you banget, selamat pagi. Semoga semuanya sehat selalu, bahagia selalu. Dan ya, yang lagi beres-beres rumah mumpung hari Minggu gitu ya, sambil beres-beres sambil medang dulu istirahat ya, seduh teh moronnya, teh segar kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Gimana nih, udah pada stok teh moro belum nih di rumah? Kalau belum, buruan yuk coba beli di apotek dan agen-agen resmi kami, karena teh moro udah hangat nikmat, 15.000 ada ekstrak serai sama ekstrak jahe ya. Jadi silahkan bisa Anda coba rasakan khasiatnya aja. Oke, boleh deh. Thank you banget yang udah sehat bareng produk-produk Denatur Indonesia. Ini ya motoran, yuk kita ada lagu Jatuh Cinta Session bareng dia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

waktunya dia pamit dulu ya dari acara Sonetaria pagi ini. Mohon maaf, barangkali banyak salah kata dari dia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan ya Sobat Star FM. Sampai jumpa di lain waktu. Ya, izin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: tapi pas di kerjaan tadi siang dengerin radio, apa denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga kesehatan mata. Nah, kebetulan kan bapak kerja ngadepin komputer dan bapak khawatir kalau kesehatan mata bapak bermasalah. Bapak pikir-pikir lagi, sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting, apalagi mata.
1: Alhamdulillah, syukur deh kalau bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami ibu paling pinter deh.
0: Iya dong bu. Kalau bapak sehat, bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan bu?
1: Betul banget, betul. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Mar

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Iya Pak, silakan perkenalan dulu, namanya siapa, alamatnya di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Dayaki, RT 4 RW4 Desa Kaliputih, Pengging.
1: Iya Pak, selama ini punya keluhan sakit apa Pak?
2: Saya sudah beberapa tahun telah jatuh di sumur. Saya terkena sakit saraf kejepit, sudah beberapa tahun berobat namun alhamdulillah berhasil. Setelah minum Habutop sudah 3 botol ini, alhamdulillah ringan, sudah tidak capek.
1: Berarti sekarang setelah konsumsi Habutop mulai ada perubahan ya Pak ya?
2: Alhamdulillah sudah baik, sudah banyak sekali perubahan. Walaupun belum 100% namun sudah baik.
1: Iya, silakan Pak, mungkin punya pesan ini untuk para pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Bapak.
2: Ya, kepada masyarakat siapa saja yang kena penyakit saraf kejepit maupun penyakit yang lain, silakan mengonsumsi Habutop. Insya Allah akan berkurang penyakitnya, akan sembuh kembali. Habutop, obat herbal yang paling top, bisa dibeli di apotek maupun agen-agen yang terdekat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
0: 98.4 Setara FM.

0: Masih juga buat rasa sayang mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.
1: Maafin Nenek ya, Kak. Kakek baik sama Nenek. Nggak pernah marah. Nenek yang marah terus sama Kakek. Maafin Kakek.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat Banjarwinangun RT 02 RW 04 Petanahan Kebumen. Pengalaman saya pakai Vitama itu untuk anak saya yang matanya minus, buat melihat kurang jelas. Lalu semenjak anak saya pakai Vitama reproduksi dari PT Denatur, alhamdulillah penglihatannya semakin membaik. Buat para pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan mata seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: sirah teki-teki pae. Apa tak pambah?
1: Iya, Keco. Sirah rasanya abot banget. Muat.
0: Oh, malah, Mbah. Mbah, sirah abot dicaga ke pambah tekjot napring.
1: Kok mana? Malah dicaga karo pring. Disirah lagi muat banget kaya rasanya randenang. Rasanya abot. Apa kaya ngerti? Aku kudue vertigo. Udah lagi kumat sirah abot. Lara. Ya kadang-kadang muntah-muntah. Rasanya genah banget, Cok.
0: Mbah, Mbah. Bukyo diobati, Mbah. Melas temen. Engkau tekuk kena habutop, Mbah. Aku wingi kerungu nang radio. Habutop kue. Apik ngu penderita vertigo, Mbah.
1: Ya wis kena. Mbah, tukuk kena.
0: Nggih, Mbah. Siap. OTW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Bapak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutrop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arsadi, alamat Desa Simbang Wetan, RT 30 RW 10. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Saya punya keluhan diabetes selama 2 tahun lebih. Sudah berobat tapi belum ada hasilnya. Terus saya mendengar iklan di radio ada obat herbal ramuan Arab namanya Habutop. Kemudian saya coba membeli dan saya minum teratur 3 kali sehari 2 kapsul. Alhamdulillah setelah habis 1 botol gula darah saya stabil dan normal. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa membeli Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering. Bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai rasa sakit kepala dan rasa lelah yang luar biasa. Rasanya sangat mengganggu sekali. Lalu saya mencoba Vitamal produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu Vimatanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: donya karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah, Bu?
0: Nggih, Pak. Jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelengan. Tambane apa, Jel?
1: Ya habutop lah, Bu. Kan ibu tukang minum habutop.
0: Ya siji maning. Nek ibu kesu-kesu. Tambane apa, Jel?
1: Ya habutop juga lah, Bu. Kan nek kesu-kesu, mesti darah tinggine kumat.
0: Lah, Jel siki nek tergabung. Nek ibu lemas, mumet, pengine ngome-ngome, tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah, Pak. Tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: stok vitamin kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
1: Beli lagi ya tuh, Ma.
0: Gak apa-apa nih, beli vitamin.
1: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
0: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitamin dan tetesin krim mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Khasiatnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
1: Betul, Ma. Makanya papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya Pitama dan Pimata.
0: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
1: Pasti ya, Maya.
2: Pitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Pitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Pitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Pitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yani dari Cigaruk. Saya mau cerita. Dulu saya punya keluhan lambung dan sesak napas. Setelah mengkonsumsi Habutop 3 botol kemasan besar, alhamdulillah penyakit lambung saya sembuh, sesak napas sembuh, tenaga lebih kuat, lebih lincah dari yang sebelumnya. Saran saya untuk semua pendengar yang punya keluhan seperti saya, disarankan minum dan mengkonsumsi obat Habutop seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutau Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutau Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat Banjarwinangun RT 02 RW 04 Petanahan Kebumen. Pengalaman saya pakai Vitama itu untuk anak saya yang matanya minus, buat melihat kurang jelas. Lalu semenjak anak saya pakai Vitama produksi dari PT Denatur, alhamdulillah penglihatannya semakin membaik. Buat para pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan mata seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko

0: herbal habutop maksud ibu?
1: Nah, iya ya. Obat herbal habutop yang bisa buat segala macam penyakit itu loh.
0: Kenapa gak dari tadi siang sih, Bu? Nanya-nanyanya. Tuh, cari di dekat tas kerja ya. Konsumsi habutop yang rutin, Bu. Jangan cuma sekali dua kali aja dong.
1: Iya ya.
0: Udah, ayah mau tidur lagi, ngantuk.
1: Serius gak ada jatah ya?
0: Udah tidur.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.
5: Selamat buat kelas 2008. Saya nyatakan kalian semua lulus. Dan sebagai hadiah dari saya

0: stok vitamin kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
1: Beli lagi ya tuh, Ma.
0: Gak apa-apa nih, beli vitamin.
1: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
0: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitamin dan tetesin krim mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Hasilnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
1: Betul, Ma. Makanya papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya Pitama dan Pimata.
0: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
1: Pasti ya, Maya.
2: Pitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Pitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Pitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Pitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

0: 104.4 Stara FM Kebumen.
1: Stara Kebumen 98.4 FM Jalan Desa.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasebutan warna seueur lah panyawatna.
1: Ya, tah saatos nuang habutop anu dirauskeun ayeuna kumaha Pak?
0: Tah ieu mah parantos panganan teh. Nuang habutop mah alhamdulillah pegal-pegal teh aya, teras deui reumatik teh aya, cangkeul teh aya, sakit kepala teh aya, sakit jadi pinggang teh aya. Pan alhamdulillah sok pilihan nu bade maleser habutop atanapi di apotek-apotek seueur karena eutak kana teh parantos karaos wah khasiatna. Urang teh panu dijaga teh kasehatannya. Sumuhun. Sabab ari tos teu damang maduh, awis kasehatan teh juta-juta. Atas si persiapan lah ka baraya sadayana nuang habutok tiap hari sadinten 3 kali. Ih, saka pagi 2, siang 2, malam 2.
1: Iya, betul. Alhamdulillah Bapak ayeuna mah tos sehatnya cocok lah betul ya, Panya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Stara FM Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Selamat pagi semua sobat Stara FM Kebumen. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat baik ya. Iya, sehat baik, semangat banget pokoknya ya. Apalagi setiap pagi ditemani dia nih. Nih hadir hari ini bareng acara All These Memories. Hai yang belum merapat, wah yuk merapat, kita merdeka bareng ya. Selamat hari kemerdekaan NKRI yang keberapa ini, yang ada yang tahu? Ya, yang ke-81. Alhamdulillah merdeka ya. Iya, dan oke, persiapan bangun pagi upacara kemerdekaan gitu ya. Lanjut, ada yang masih belum bangun, ayo buruan bangun ya, semangat pagi, jangan sampai nanti terlambat mengikuti upacaranya ya. Semangat, semangat, semangat di hari kemerdekaan NKRI. Dan ya, pokoknya stay tune terus selama 2 jam ke depan yang menemani Anda bareng acara All This Memory special edisinya di hari Senin ya, tanggal 17 Agustus tahun 2026. Kira-kira gimana nih semua kabar sobat Stara FM? Semoga semuanya sehat ya. Iya, karena alhamdulillah hari ini Nia juga sehat, bisa menemani semua sobat-sobat Stara FM di setiap paginya. Dan ya, hai hai hai yang mau ikutan gabung, mau request lagu, mau salam-salam, buruan deh, masih Nia tunggu ya di 085186069984. 085186069984. Ya, jangan lupa pagi ini dia masih bersama produk Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh segar kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, saya terus sering produk-produk Denatur Indonesia. Ya, sehat ya. Oh, bareng Habutop tentunya. Oke. Hai hai, thank you banget yang udah pada merapat hari ini. Ya, mau lanjut puterin lagu-lagu berikutnya dulu ya. Ya, ditunggu-tunggu buat yang udah-udah request, nanti nih ya puterin ya untuk lagu-lagunya ya. Coba deh, ada lagu apa berikutnya nih? Cocok banget ya. Ya, ada lagu terlambat dari koleksinya Kos Plus Stage bareng dia di 98.4 Radio Stara FM Kebumen. Jangan kemana-mana.

0: tidak bisa menjadi kekasihmu lagi. Karena
1: apa, Deng Sumba? Apa yang membuatmu tidak bisa lagi menjadi kekasihku?
0: Karena aku ini adalah ibumu, Sangkuriang.
1: Tidak mungkin. Itu semua mustahil, Deng Sumba. Mana mungkin kau ibuku? Kau jelas-jelas seumuran denganku. Sementara seharusnya ibuku sudah tua renta.
0: Itu mungkin, Sangkuriang. Aku ini ibumu. Aku bahkan tahu di kepalamu ada pitak bekas gayungnya kupukulkan di kepalamu saat kau kecil dulu, Sangkuriang.
1: Mustahil.
0: Sangkuriang, aku bisa terlihat lebih muda karena aku minum herbal ramuan Arab Habutop, Sangkuriang. Habutop membuat badanku lebih segar, sehat, peredaran darahku lancar, sehingga membuatku terhindar dari penuaan dini.
1: Habutop? Herbal macam apa itu?
0: Habutop adalah herbal ramuan Arab yang mengandung habatusau dan rempah pilihan lainnya, Sangkuriang, yang bisa meningkatkan imunitas tubuh dan mengobati berbagai macam penyakit. Aku sudah bisa membuktikannya sendiri, Sangkuriang. Jadi, aku ini ibumu, Sangkuriang.
2: Tidak!
3: Dan akhirnya Dayang Sumba menambah pitak di kepala Sangkuriang. Tamat.
4: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
6: Assalamualaikum.

0: Allah, ya dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, melalui fasilah herbal itu kita nanti bisa sembuh ya. Alhamdulillah ya.
1: Baik Ibu, terima kasih Bu atas pesan-pesannya. Semoga bermanfaat buat yang lain Bu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

Demi kau dan si buah hati dari koleksinya Panca, udah dia munculin. Hai hai hai, selamat pagi semua sobat Stara FM Kebumen. Apa kabar hari ini, sehat ya? Sehat ya, iya sehat dong ya. Nggak, udah mau OTW persiapan berangkat upacara ke sekolah gitu ya. Semangat, hati-hati di jalan, semoga semuanya lancar dan juga pulang dengan selamat, amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, mandi dulu biar pada wangi ya upacara, malah pada bau badan. Mandi-mandi dulu ya, mandi, terus sarapan, terus berangkat, pakai topi, pakai dasi, pakai ikat pinggang, bajunya dipakai juga ya. Iya, semangat pagi dan lancar-lancar aktivitas kita hari ini yang lagi mau perek-perek di dapur jam segini. Iya ya. Semangat pagi juga. Thank you banget. Semoga kita semua sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, hai yang udah gabung juga. Nih sapa-sapa dulu pagi ini ya. Selamat pagi nih buat ada Pak Hijau, ada Mbak Yaya, ada Putri Selatan, ada Mas Andre, Mbak Sri Purworejo, Mbak Alaska Cipari, terus ada juga Kak Supri Group mat pagi ya, ada Kang Imam Butuh, Kang Ahmad Jenggot mat pagi, Pak Untung Sebagio selamat pagi, Pak Sagitarius di Ampi, hai selamat pagi juga. Ada Pak Tono juga, selamat pagi, semangat pagi pokoknya ya. Sambil ngeteh-ngeteh, sambil ngopi-ngopi. Iya, sambil dengerin dia sampai jam 8 nanti. Mbah Nun, hai, selamat pagi Mbah Nun. Menit lewat streaming ya. Cuacanya mendung banget ya Mbah, di sana di mana nih? Mendung apa enggak nih ya? Makasih udah absen Mbah Nun. Oke deh, sebelum dibacain untuk atensinya Sobat Star FM, dia mau ngitung lagi buat semua Sobat Star FM yang menderita sakit diabetes nih ya. Pagi-pagi kalau gak dinikmati dengan secangkir kopi atau secangkir teh gitu ya, sukanya minum dan makan yang bermanis-manis dan jarang dikurangi ya. Iya, gak bisa dikurangi Bani ya, itu udah jatah tetap pagi dan malam minum yang manis gitu ya. Tapi kalau udah dilanda diabetes mah harus segera diatasi ya Sobat Star FM. Segera rutin minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Perusahaannya juga sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Tunggu apa lagi? Coba beli di apotek dan di agen-agen resmi kami. Oh iya, barangkali nih ada yang mau dikirim paket Habutop-nya boleh, atau mau di apa nih ya, COD boleh kah, daerah yang deket-deket ya, Kebumen Kota, atau sekalian ada arah-arah ke sana gitu ya, boleh banget nanti dibawakan Habutop-nya. Selain untuk sakit diabetes, Habutop juga bagus banget untuk Anda penderita sakit asma gitu ya, asam lambung, asam urat, kolesterol, darah tinggi, darah rendah, insomnia, terus yang kena anemia gitu ya, atau barangkali ada yang sering banget nih kena masuk angin, nyeri sendi, pegel linu. Nah, solusinya yaitu Habutop aja. Sehari diminum 3 kali untuk Habutopnya, sekali minum 2 kapsul dan jangan lupa menggunakan air hangat. Oke, supaya tubuh kita itu lebih mudah mencernanya. Dong. Iya, jangan sampai kehabisan ya untuk Habutopnya ya. Oke, lanjut bacain atensi dulu ya. Yang belum gabung masih ditunggu di 0851 8606 9984. Walau mendung tetap semangat ya. Ada Mbak Yaya cantik, selamat pagi buat Mbak Yaya. Mbak Yaya apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Salam buat Bu Tuti, Bu Karmina, Bu Yati, Umi Hadi, Mama Asraf, Mbak Fian, Bu Gi, Mbak Yanti, Pak Paryono, Pak Yanto, Mas Andre,
Mbak Nur, ada Mbak Sri, Mbak Siti, dan buat semuanya. Lagunya Kau dan Aku Satu. Makasih buat Mbak Nia, tugas sehat selalu. Thank you banget buat Mbak Yayah cantik ya. Sehat selalu Mbak Yayah. Ada Papa Ijo, selamat pagi. Papa Ijo mau request lagunya Terlambat dari koleksinya Kos Plus. Salam buat Bundar Pak Gi, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Wartik, ada Butika, Bu Tuti, Bu Yati, Mbak Cindy, Mbak Sri, Umi Handi, Mama Agung, Mas Andre, Mas Imam, Papa Riono, Bapak Yunora, Om Gendro, Mama Agung. Ada untuk Mas Giman, Duren di Ambal, Bang Karin Chicken, Mbak Amat, Papa Romeo, dan buat semua penggemar All This Memories. Buat Mbak Nia, selamat bertugas sampai nanti. Semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah. Terima kasih Mbak Nia. Sama-sama buat Papa Ijo, semangat Papa Ijo. Acara tadi malam, wih rame banget ya di ini ya, juga rame. Alhamdulillah acara tadi malam lancar pada malam tirakatan, malam syukuran ya kemerdekaan NKRI, masya Allah ya, bisa mempererat semua bangsa, semua tetangga-tetangga juga ya yang sering kadang jarang ketemu mungkin ya, jadi bisa ngobrol ya bareng-bareng, gak temuan gitu. Apalagi yang hari kemarin tuh udah pada lomba-lomba nih, semangat ya. Pastinya udah dapat hadiah. Lanjut lagi nih, ada dari Mbak Sri Purworejo, waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini? Mbaknya sehat, alhamdulillah. Katanya mau minta lagunya Demi Kau dan Si Buah Hati. Salam buat Ibu Tuti Gerabak, pada selamat Bu Ayu, Mama Asra, Bu Dendi Ambal, Mbak Putri, Bu Karmina, Mbak Yaya, Mbak Yanti Marun, Bu Yati, Bundar, Papa Ija, Pak Yanto, Mi Hanif, Putri Selatan, Mas Oyong, Mas Imam, Pak Karnjikan, Pak Pariono Manoswobo, Bu Karmina, Om Gendro, dan buat semua aja mat tugas buat manianya. Sehat-sehat selalu ya. Thank you banget buat Mbak Sri yang ada di Purworejo, sehat pokoknya ya. Lagunya udah muncul tadi. Terus ada Putri Selatan, waalaikumsalam. Pagi Mbak Nia, semoga Mbak Nia sehat selalu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dirimu juga sehat ya. Nimbrung nih lagunya Mau Telepon Rindu. Salamnya buat Mas I, selamat beraktivitas, sehat selalu buat semuanya aja. Selamat pagi buat Mbak Nia, jangan lupa bahagia dan sehat selalu. Thank you Putri Selatan. Lagunya juga udah muncul tadi ya. Ada Mas Andre, buat pagi juga ikut gabung nih di All This Amores, request lagunya Best Jam, Bukan Pujangga ya. Salamnya buat Ibu Kiboy Gemoy, Bu Fatur, Bu Tika, Bu Kumis, Bunda Ervita, Bu Karminah, Maafia, Nama Asraf, Mama Ririn, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Om Pariono, Papa Ijo, Kang Mamat, Bapak Nyinora, dan buat semua sobat Secara FM. Buat Mania OTR aja, dan jangan lupa bahagia. Makasih, thank you Mas Andre, sehat-sehat ya. Iya, dari Mbak Alaska di Cipari Cilacap, waalaikumsalam All This Memories, sehat selalu nih buat Mania. Salam kemerdekaan, merdeka, merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Semangat ya Mbak Alaska ya. Lagunya Telaga Sunyi by Kos Plus, terputar untuk Bu Rukmi, untuk Pak Kari, Mas Andre, Papa Ejo, Mbah Bubut, Bapaknya Naura, Mbak Putri, Mama Asraf, Mama Asifah, Mama Cindy, Bu Sri Purworejo, dan untuk semua sobat Secara FM Kebumen. Buat Mania, tugas sehat selalu dan terima kasih. Thank you banget buat Mbak Alaska yang ada di Cipari Cilacap. Dari Supri Group, selamat pagi buat Supri Group, waalaikumsalam. Semoga Mbak Nia tuntas dalam menjalankan tugasnya. Salam semangat merdeka. Lagunya dari Nur Afni Octavia, lagu Ibu. Oke, thank you ya. Coba nanti dicari lagunya ya, kalau ada ya. Lanjut, ada dari Kang Imam Butuh, selamat pagi, waalaikumsalam. Hadir nih di Stara Kebumen, katanya mau bagi salam buat Mama Kiki, Mama Ria, Mbak Putri, Mama Cindy, Mama Titin, Mama Vian, Bu Ayu, Bu Darvita, Bu Tuti, ada Bu Tika, ada Mbak Sri, Mi Hanif, Mbak Ica, Mas Oyong, Mas Dani, Mas Sandi, Papa Riona, Papa Ija, Pak Karim, dan buat semua fans Radio Stara FM Kebumen dimanapun berada. Buat manianya, terima kasih. Thank you banget buat Kang Imam Butuh. Ada Kang Ama Jenggot di Gunung Sari Pejagaan, selamat pagi. Katanya mau minta lagunya Surat-surat yang tak terbaca. Ya, surat-surat yang tak terbaca ya, sahabat nanti ya. Semoga masih kebagian. Dan salamnya buat semuanya aja. Makasih Mbak. Iya, sama-sama.
Pak Untung Sebagio, selamat pagi juga ya. Apa kabar hari ini Pak Untung? Semoga sehat ya. Request lagunya Bangku Tua. Salamnya buat Bunda Arvita, Mbak Putri, Mbak Wut, Mbak Umi, Mbak Titin, Om Gendro, Mas Hafid, ada Pak Sutar. Salam 45 Merdeka. Merdeka bareng nih. Ya, Pak Tono, hai selamat pagi. Katanya mau minta lagunya nih Mbak Nia, Hitam Putih Fotomu dari Pak Tono Kebumen, setia minum Habu Top Jos. Thank you banget ya, udah selalu rutin ya, sehat bareng pokoknya kita ya, minum Habu Top pagi-pagi nih rombongan. Atau dosa banget ya. Pak Sagitarius, selamat pagi juga ya, nanti Nia cek dulu stoknya ya. Ada juga dari Mbah Nun, waalaikumsalam, absen pagi aja Mbak Nia. Thank you Mbah Nun. Sama di sini juga mendung ini. Oke, ada juga dari udah semua kebaca SMS. Oh iya, SMS-nya ketinggalan nih. Selamat pagi buat Pak Sutar, All This Memories. Hai, selamat pagi Mbak Nia. Katanya mau salam-salam dulu nih ya buat Bu Eko, Bu Fatur, Bu Kumis, Mbak Iya. Bu Saminten, Bu Yati, Bunda Tini, Mama Kak Abi, Mama Nadia, Mbak Nur, Bu Heni, Mama Anggun, Mbak Oom, Pak Yono, Pak Paryono, Pak Taryono, Mas Supar, Pak Adi Selamat, Bapaknya Nora, Pak Karim, Pak Musin, Pak Aji Japlin, Mas Radi, Mas Ucup, Durendi Ambal, Mbak Ahmad, Putra Sulung, Bu Heni, Umi Hanif, juga Mas Giman Dilajar, Mbak Siti Kalikutes, Mbak Yaakob, ada Mama Asr, Bu Karmin, dan buat semuanya, Mat Pagi, Mat Tugas, dari Pak Sutar. Lagune Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Thank you buat Pak Sutar ya. Dari Mas Jihani Kebumen, selamat pagi Aldi Samoris. Gimana Benia, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Katanya minta lagunya Coba Kau Mengerti Obi Mesak. Salam buat Bunda Titin, Baningsih, Bayanti Purworejo. Selamat pagi buat semuanya aja, semoga pada sehat selalu. Makasih buat Mania, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Salam dari Mas Jihan di Kebumen. Thank you Mas Jihan ya. Semoga nanti lagu-lagunya masih bisa Nia putar ya. Oke, pagi ini Nia putar ini ada lagu koleksinya Best Jam Bukan Pujangga. Station baru nih ya di 98.4 Radio Sarah FM Kebumen.

0: Kalau papa gajian nanti, mama boleh gak minta beliin sesuatu?
1: Apalagi sih, baju, daster. Kan udah bulan kemarin beberapa setel. Apa mau baju dinas malam?
0: Enggak atuh, Pak. Ih, mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
1: Loh, emang penglihatan mama juga bermasalah ya?
0: Ih, sih, papa. Kan gak ada salahnya mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu. Tapi baik juga kok dikonsumsi sama mama yang gak punya keluhan apa-apa. Sebagai pencegah gitu loh, Pak.
1: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian. Besok papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya papa juga mau habis.
0: Oke deh, Pak. Makasih ya, Pak.
1: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum, nama saya Kitri Lik, alamat Sukatani, RT 01, RW 08, Desa Siturgen, Kecamatan Panggarangan. Dulu saya punya keluhan mata sudah 6 bulan. Yaitu kabur penglihatan gitu ya. Jadi kalau melihat suatu objek jadi kurang jelas gitu. Terus saya dengar iklan dari radio, dengan mencoba produk Dinatur, Vitama kapsul sama Vimata tetes. Nah, alhamdulillah keluhan mata yang saya derita itu selama 6 bulan berangsur membaik gitu ya dari ke harinya setelah membeli 5 botol Vitama sama Vimata. Nah, jadi siapa saja yang punya keluhan seperti saya rekomendasikan produk Dinatur Vitama solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
5: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Satu lagu baru seru muncul, ibu dari kelasnya Dor Avni Octavia. Kita lanjut sesi Ponlap. Ya, yang mau naik ayo buruan naik di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi Aldisa Waris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mbak Nia. Good morning.
0: Iya, selamat pagi. Apa ke Naura? Halo, apa kabar? Sehat hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat Mbak Nia. Tentunya doa yang sama buat dengan sekeluarga juga krunya Star FM.
0: Sehat baik ya.
1: Tapi salamnya lain. Ini kan hari apa?
0: Kemerdekaan,
1: ya. Semuanya untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang keberapa Mbak Nia?
0: Yang ke-81. Iya dong. Merdeka. Iya, merdeka. Semangat yuk, semangat merdeka. Ya. Udah 81 tahun
1: ini. Ditemanin kompor Mbak Nia.
0: Wey.
1: Sama kita goreng,
0: mantap, mantap, mantap.
1: Lagunya banyak mau sajikan.
0: Apa lagunya?
1: Aku pinjam, jangan kau sebut namaku dari Ibu Tara Sonata.
0: Oke, jangan kau sebut namaku, siap.
1: Salam-salam Mbak Nia.
0: Ya, silakan sambil salam-salam.
1: Yang paling tunggulan dari Kang Gendro, selamat pagi. Ada Pak Tama, Mas Ibnu, Mas Andri, ada Pak Barel, Mas Tempo, ada Pak Yono Ambal, Pak Karim Chicken, ada Turen Ambal, ada Mas Ari Kang Banyu, ada Mas Roma, selamat pagi. Juga ada Pak Paijo, Pak Tutar, Pak Bukit, Mbak Ahmad. Ada Teras Suta juga Pak Topiknya, selamat pagi. Kayaknya lama aku gak kirim salam sama Teras Suta ini. Ada Mbak Tira, Mbak Yaya, Mbak Dindi, selamat pagi. Ada Kang Mamat atau Pak Ketua, atau Bapak Romedi Ambel. Ada Bu Yati, Bu Samin, dan Bunda Ervito juga Pak Gina, selamat pagi. Juga ada Ibu Halis, ada Bu Danya Salih. Tentunya ada Mama Asraf, Mama Naum, Mama Fitri, juga ada Putri Selatan, Rasulung, ada bapaknya Aksan, ada yang di Roja tadi yang udah tanggal aku, selamat pagi, juga ada Mas Oyong, juga tentunya buat Nur di Wirokatan yang lagi beres-beres, selamat pagi. Juga buat semuanya pendengar All This Memory, selamat pagi juga buat banyak, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat bapaknya Naura ya. Dilanjut lagi nih. Yuk, mana yang tadi mau telpon? Kok hilang semua ya notifnya? Oh ini ada. Bentar. Ya, halo. Assalamualaikum. Selamat pagi. Aldisewari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga.
0: Pagi. Halo Mbak Cindy, apa kabar?
2: Halo. Merdeka banyak.
0: Merdeka. Mantap, Mas Cindy udah merdeka ya.
2: Oh, merdeka. Mesti kudu.
0: Aduh.
2: Tapi ini pacara pora yang iya.
0: Oh, pacara lah. Yuk, pacara Mbak Cindy. Jenjagung bae, Mbak Cindy. Aduh. Baru pacara, jenjagung bae.
2: Iya, kita bisa kasih lah untuk umayaran jago.